0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ada sesuatu yang lagi viral nih. Salah satunya adalah pemerintah yang menyiapkan program pemberian rekening bank bagi warga negara Indonesia atau WNI yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Rencananya teman Pradua, setiap rekening baru akan diberikan saldo awal senilai Rp50.000 per rekening. Ya, teman Pradua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyatakan berdasarkan perhitungannya dibutuhkan kira-kira 11 triliun ya untuk menjalankan program rekening untuk masyarakat tersebut. Nah, kata beliau, teman Pradua, pemerintah akan mengkonsolidasikan data kepemilikan rekening ganda melalui kerjasama dengan Bank Himbara seperti Bank BRI dan juga PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, sehingga pemberian rekening juga dapat mencakup masyarakat yang telah memenuhi atau memiliki rekening sebelumnya, teman Pradua.

Nah, Tuan Pradua, Menteri Erlangga juga menjelaskan ya bahwa pemerintah ini masih terus membahas teknis pelaksanaan program tersebut. Ia memproyeksikan program ini baru dapat dijalankan pada awal 2027, Tuan Pradua. Terkait mekanisme pelaksananya, Tuan Pradua, Erlangga menjelaskan rekening tersebut rencananya diberikan secara otomatis ya kepada warga bersamaan dengan proses pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, nantinya sistem tersebut telah terintegrasi dengan data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Adapun dua bank yang ditunjuk Tuan Pradua oleh pemerintah yakni PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan juga Bank Syariah Indonesia atau BSI, Tuan Pradua. Oke, itu dia Tuan Pradua, wacana rekening WNI otomatis ya. Jadi buat kamu nih Tuan Pradua yang usianya udah 17 tahun dan juga udah memiliki KTP, nanti kamu bakalan dibukakan kartu rekening secara otomatis, Tuan Pradua. Seneng gak? Oke, selamat pagi untuk kamu Tuan Pradua. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Kemana-mana apa jangan kemana-mana nih Teman Pradua. Jangan ya di sini aja bareng sama aku. So stay tune on Pradua Serwi, teman terbaik kamu.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya, yang mulia Presiden Kevin Bach, sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Okay, teman Pro 2. Dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Okay, selamat bergabung teman Pro 2 untuk kamu yang baru saja mendapatkan frekuensi kita ya. Juga selamat pagi untuk kamu yang baru saja streaming via aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Gimana, udah pada download belum aplikasi RRI Digital teman Pro 2? Kalau belum download, yuk download dulu ya. Kenapa harus download? Karena dengan aplikasi tersebut teman Pro 2, kamu bisa mendengarkan radio di mana saja dan juga kapan saja. Yang penting apa teman Pro 2? Yang penting kamu punya pulsa data.

Teman Produa, sudah mau akhir tahun aja ya. Gimana, udah pada jadi apa belum? Kalau saya mah kayaknya di mata orang-orang masih jadi umbi-umbian gitu ya teman Produa. Oke, ngomongin soal akhir tahun teman Produa, akhir tahun ini biasanya identik sama liburan teman Produa. Ada gak sih sebenarnya tanda-tanda kalau kita butuh liburan teman Produa? Apa setiap hari kita butuh liburan teman Produa? Saya setuju sih dengan itu teman Produa. Tiap hari kita butuh liburan gitu ya. Nah teman Produa, tahu gak sih bahwa ada kalanya kita tidak menyadari ya bahwa sebenarnya otak dan juga tubuh kita tuh tengah berusaha berkomunikasi dengan kita dengan memberikan beberapa tanda bahwa kita tuh butuh banget nih liburan gitu teman Produa. Meskipun tampak sepele teman Produa, liburan ini sangat diperlukan nih untuk menyegarkan pikiran dari rutinitas yang banyak banget. Nah teman Produa, psikolog Felicia Maukar mengungkapkan beberapa ciri ketika tubuh kita membutuhkan liburan. Gejalanya tuh diantara lain seperti pelupa, mirip gejala orang stres gitu ya teman Produa. Orang stres tuh apa sih? Yang tiba-tiba ngomong juga pelupa teman Produa, suka gak fokus dan juga suka gak nyambung teman Produa. Nah ciri lain dari kamu butuh liburan adalah kalau malam tuh suka susah tidur teman Produa. Padahal kamu sudah sangat capek banget, udah ngantuk tapi gak bisa tidur teman Produa. Nah itu tuh tanda bahwa kamu butuh liburan teman Produa.

Nah, teman Produa, pekerjaan ini kan kadang membuat pikiran kita tuh tidak stagnan ya, atau memicu terjadinya gejala seperti stres ringan. Nah, daripada hal ini berlarut-larut, teman Produa, sebaiknya kamu mengagendakan liburan secepat mungkin ya, teman Produa. Entah itu melihat alam yang hijau, atau snorkeling, atau naik gunung mungkin ya, teman Produa. Karena teman Produa, kalau kamu udah stres, nanti bahaya juga, bahaya untuk kamu dan bahaya untuk pekerjaan kamu, teman Produa. Nah, lupa dan juga tidak nyambung adalah hal yang sepaket ya, teman Produa, dan juga sering terjadi. Jadi jika kamu mulai sering mengalami hal ini, coba deh untuk sadar diri bahwa kamu tuh butuh liburan atau refreshing, teman Produa. Liburan dapat kamu lakukan di tempat yang sederhana, kalau mungkin anggaran kamu tipis gitu ya, sama kayak aku, teman Produa, anggarannya tipis. Jadi teman Produa, kamu bisa melihat pemandangan alam atau menginap di hotel yang ada di atas gunung, teman Produa. Atau mungkin nginep di Karopai. Halo Om Andi, saya rencana mau tidur di Karopai, katanya bayar udah 100 saja. Oke. Nah, selama ini teman Produa, mungkin pekerjaan di kantor kalian itu banyak menghabiskan waktu kalian, menguras pikiran juga ya teman Produa. Jadi tidak ada salahnya kalau kamu meluangkan sedikit waktu dan juga mengeluarkan sedikit hasil dari kerja keras kamu untuk menyenangkan diri sendiri, teman Produa. Anggap aja self reward gitu ya. Hah, in this economy, self reward tuh worth it gak sih? Kalau menurut saya ya worth it aja sih, teman Produa. Karena untuk para Gen Z, yang terpenting adalah kewarasan diri gitu ya, teman Produa. Kalau gak waras, susah, teman Produa. Oke, jadi itu dia teman Produa, tanda bahwa kamu butuh liburan. Jadi kalau kamu sudah merasakan hal-hal yang udah tadi Karida sebutin, teman Produa, jangan lupa langsung pesan tiket, teman Produa. Kalau gak bisa jauh-jauh, yang deket-deket aja. Yang penting refreshing gitu ya, teman Produa. Oke, jangan kemana-mana, kita jeda dulu sejenak. Stay tune ya, teman Produa, on Produa Serui, teman.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: Ya.
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi, rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma, tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesain.
4: Ya udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim kanal.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: Fitri, Fit, bangun. Hah, kamu ini.
1: Aduh, kamu ngapain dibangunin sih? Orang aku lagi mimpi indah juga.
0: Mimpi apa kamu? Mimpi apa?
1: Ada deh.
0: Udah, kerja. Kamu ini ada-ada aja.

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
0: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap, ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan.

0: Dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Wah, Mace, ada bikin apa?
1: Biasa, saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh, buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace, ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace, penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya, serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali yo.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

Selamat siang nih untuk kita semuanya. Oke, kembali lagi bersama Kak Ocha. Oke, seperti biasa nih teman Pro 2, Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian di santai siang kita edisi 28 September 2026. Gak terasa lagi berapa hari lagi udah tanggal 1 aja. Full senyum nih. Mana senyum-senyum semangat habis bulannya nih. Oke, teman Pro 2, seperti biasa Kak Oja akan temani ruang dengar kalian dengan berbagai info-info menarik nih teman Pro 2. Dan kali ini Kam ada sempat bertanya-tanya enggak kenapa Koperasi Merah Putih itu dibangun atau tak sesuai domisili. Nah, teman Pro 2, tahu enggak pemerintah membeberkan alasan penempatan sejumlah manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih tidak sesuai dengan domisili asal. Dalam hal ini ya, pemerintah memiliki mekanisme tersendiri ya dalam menentukan penempatan manajer kopdes tersebut. Yap, pemerintah sendiri telah mengumumkan penempatan manajer KD KMP melalui Simkomdes. Melalui unggahan akun Instagram resminya dijelaskan kalau lokasi penempatan manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KD KMP ini ditentukan oleh beberapa aspek ya. Pemerintah menggunakan metode Hungarian bipartite matchmaking, metode yang untuk mencari kombinasi penempatan terbaik secara keseluruhan. Dan sistem ini mempertimbangkan 4 variabel utama, yaitu kedekatan domisili, kesiapan bangunan KD KMP, ketersediaan kuota, dan keseimbangan kebutuhan antar wilayah. Ya, meski begitu teman Pro 2, realitas di lapangan juga ya menunjukkan titik kopdes yang sesuai pada sejumlah wilayah yang belum tersedia, sudah terisi penuh atau gedungnya belum siap ditempati. Hal itulah yang mengakibatkan sebagian manajer ditugaskan ke wilayah lain yang masih membutuhkan tenaga pengelola. Ya, di sini unggahan itu juga membeberkan tahapan penempatan manajer KDKMP. Pada tahap awal, pemerintah langsung memasangkan manajer dengan KDKMP yang berada di desa. Kita lihat kalau tahap pertama sistem memprioritaskan bangunan KDKMP atau Kopdes yang telah selesai ya 100%, dan tahap kedua titik siap operasional di wilayah asal telah penuh atau memang tidak tersedia, sementara wilayah lain masih membutuhkan manajer. Dan tahap ketiganya, setelah seluruh titik yang selesai terisi, sistem melanjutkan penempatan berdasarkan progres pembangunan tertinggi. Berdasarkan data Simkopdes, mayoritas manajer sebenarnya masih ditempatkan di sekitar wilayah asal mereka. Ya, sekitar dari 28.620 manajer KD KMP atau Kopdes yang ditempatkan, tercatat 55.69% berada dalam jarak maksimal 10 km. 71.91% berada dalam jarak maksimal 50 km, 65.14% tetap di kabupaten atau kota asal, dan ada 88.28% tetap di provinsi asal, dan 11.27% ditempatkan di lintas provinsi. Ya, median jarak keseluruhan penempatan ini tercatat hanya 6,53 km. Kendati begitu, teman Pro 2, angka statistik tersebut diakui tidak serta-merta menghilangkan tantangan psikologis bagi mereka yang harus bertugas jauh dari keluarga. Oke, pantas banyak yang bertanya ya, kenapa kok pembangunan Kopdes Merah Putih ini jauh ya dan tak sesuai domisili. Itu dia ya alasannya. Yap, Kam nanti cek faktanya aja ya di Instagram resmi atau official akunnya, yaitu Simkopdes ya, di Instagram @simkopdes. Itu Kam bisa tahu info langsung nih dari Koperasi Merah Putih.
Oke teman Pro 2, Kak Oja sampaikan kalau sebentar ini ya jam 1 siang Kak Oja menginformasi kalau seleksi bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua dilaksanakan sebentar ya. Jam 1 waktu Indonesia Timur yang disiarkan oleh Pro 2 Jayapura dan dirilai oleh seluruh Pro 2 Korwil 1 Papua. Nah teman Pro 2, untuk itu tetapkan kebersamaanmu karena di jam 1 kita akan sama-sama mendengarkan bintang radio tingkat Korwil. Jadi ada tong punya perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Yapen atau RRI Serui, yaitu Ade Cindy dan juga Ade Noel. Untuk itu teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Inilah panggung bintang radio Korwil 1 Papua. Papua. Titik temu bakat-bakat terbaik dari Korwil 1. 7 pasang bintang terbaik dari Jayapura. Biak, Serwi, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul akan menggetarkan panggung persaingan bintang radio tingkat Korwil 1. Bintang Radio 3 hari, 3 putaran, hanya satu pasang yang akan menjadi wakil Korwil 1 ke tingkat antar Korwil. Dukung penyanyi favorit kamu dengan voting di bintangradio.rri.id. Inilah seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 1.
1: Hai hai teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Senang banget ya, aku Echa bisa kembali menyapa teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Jayapura, tentunya di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.
2: Iya, dan tentunya kita hari ini gak sendirian ya, Ca. Karena siaran ini akan dirilai oleh Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua. Ya. Jadi kita harus menyapa dulu tentunya teman Pro 2 yang tentunya ada di Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, sampai Bovendigul. Hai semuanya!
1: Hai! Aduh, senang banget rasanya karena hari ini ya, seluruh Korwil 1 Papua tuh terhubung dalam satu frekuensi. Betul. Semangat gitu ya.
2: Dan ini mereka juga akan satu panggung
1: Dan satu pencarian untuk menemukan talenta vokal terbaik dalam Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Dan ya, hari ini kita akan memasuki ya di seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 1 Papua di hari pertama. Dan saya Faiza,
1: dan saya Echa, kita berdua bakalan nemenin teman Pro 2 ya menikmati suara-suara terbaik dari para pemenang Bintang Radio yang mewakili Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
2: Tentunya mereka sudah melewati proses seleksi ya di Satker masing-masing, dan sekarang mereka kembali bertemu di tingkat Korwil 1 Papua untuk memperebutkan kesempatan melanjutkan perjalanan ke tingkat antar Korwil untuk Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Nah, buat teman Pro 2 yang baru bergabung, seleksi Bintang Radio Korwil 1 Papua ini bisa kamu dengarkan melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
2: Kalau misalkan kamu lagi mobile, jangan masalah takut ketinggalan. Karena sekarang kamu tinggal buka aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya, langsung aja ke Google Play Store atau ke App Store, install sekarang juga.
1: Nah, kalau misalnya dengar aja belum cukup gitu ya, terus pengen lihat secara langsung para aksi dari peserta gitu ya,
2: langsung bisa saksikan ya di YouTube RRI Jayapura Official. Jangan lupa juga untuk di subscribe.
1: Benar, jadi kalau mau dengar boleh, mau nonton juga boleh, mau dua-duanya
2: boleh ya. Dan itu baru teman Pro 2 semuanya. Dan ya, kita kayaknya Cak, Pro 2 di teman Pro 2 hari ini gak boleh cuman mendengar aja, tapi juga harus voting pastinya.
1: Betul banget, karena seperti pada seleksi di tingkat Satker, pada seleksi Bintang Radio Korwil 1 Papua ini, voting kembali dibuka untuk masyarakat yang pengen ngedukung.
2: Artinya nih ya teman Pro 2 semuanya bisa memberikan dukungan untuk peserta favorit kamu.
1: Caranya gampang ya Kak Faiza, langsung kunjungi Bintang Radio RRI.id, kemudian berikan voting ke peserta yang menurut kamu tuh layak banget melangkah ke tingkat antar Korwil.
2: Jadi nanti saat para peserta tampil dan kamu bilang kayaknya, wah ini peserta favorit, langsung voting sekarang juga.
1: Iya, jadi jangan cuma ngomong aja. Betul. Gitu ya, langsung di voting gitu, kalau memang keren ya.
2: Betul, jangan lupa juga kasih bintangnya gitu ya. Dan ajak keluarga, teman, pasangan, sahabat, atau semua geng kamu.
1: Iya, ya, satu kompleks lah ya, boleh.
2: Boleh ya, untuk dukung jagoan kamu melalui Bintang Radio RRI.id.
1: Hey Kak Faiza ya, kayaknya kita gak boleh bikin teman Pro 2 nunggu lebih lama lagi gitu ya.
2: Jadi pengurus sudah siap, peserta udah siap, dan aku yakin juga teman Pro 2 seluruh Korwil 1 Papua juga sudah siap.
1: Kita mulai perjalanan mencari suara terbaik di Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari pertama.
2: Dan panggung kita akan dibuka oleh perwakilan dari RRI Jayapura.
1: peserta nomor urut 1, Gabriel Alexander Daniel Tanga,
2: yang akan membawakan lagu sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
1: Dan teman Pro 2, kita sambut
2: Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Yeay, tepuk tangan untuk penampilan Gabriel.
1: Pembukanya yang keren banget, iya. Dan perjalanan kita tuh baru aja dimulai.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul ya, dari Jayapura kita kayak bakal terbang ke Serui nih ya.
1: Peserta nomor urut 2, Cindy Welse Wayoi,
0: yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe.
1: Nah teman Pradua, langsung aja kita nikmati penampilan dari Cindy Welse Wayoi.

0: Nah, dari Serui ya, sekarang kita jalan-jalan lewat Suara menuju Biak.
1: Sudah ada peserta di nomor urut 3, Marvel Marcelino Mindi Mamonto, perwakilan dari RRI Biak,
0: yang akan membawakan lagu challenge
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Marvel, panggung bintang radio, pilih kamu.

0: Iya, masih dari Biak nih, teman Pro 2.
1: Kali ini giliran peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tambah
0: dengan lagu Susah Lupakanmu dari Sofi Novindri.
1: Langsung aja kita nikmati penampilannya.

0: Nah, dari Biak ya, sekarang kita menuju ke ujung timur selatan Indonesia nih, Kak Faiza.
1: Iya, itu adalah Merauke.
0: Peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean dari RRI Merauke
1: yang akan membawakan lagu daerah Bolelebo.
0: Nah, teman-teman beradua, let's enjoy the performance.

0: Oke, teman Pro 2, gimana? Sudah mulai punya jagoan atau Kak Echa juga udah punya jagoan,
1: bro? Kayaknya udah sih ya. Kalau sudah, jangan disimpan sendiri. Langsung kasih dukungan melalui bintangradio.rri.id.
0: Karena voting kamu ini menjadi bagian dari perjalanan peserta favorit menuju tingkat berikutnya.
1: Nah, dan buat yang baru bergabung, saat ini kamu sedang mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 Seleksi Korwil 1 Papua melalui Pro 2 RRI Jayapura 90,1 MHz dan dirilai oleh Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Tentunya kamu juga bisa mendengarkan ya dari aplikasi RRI Digital dan nonton juga keseruannya melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Dan

0: Faiza, kita lanjut ya.
1: Baik ya, langsung aja kita dari Serui udah punya peserta nomor urut 7.
0: Yes, ada Noel Otniel Marpaung
1: yang akan membawakan lagu sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
0: Give your best Noel, panggung ini milik kamu.

0: Iya, dan sekarang kita balik lagi ke Kota Jayapura.
1: Yes, peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Febriella Somori, perwakilan RRI Jayapura.
0: Dengan lagu Wayawai Windawe.
1: Teman peradue, kita sambut Natasha.

0: Selanjutnya kita kembali menuju Bovendigo nih Kak Faiza ya.
1: Betul Kak Ica. Nah ini kita punya peserta nomor urut 9, Joshua Claudio Prio Alvalino Da Costa,
0: dengan challenge song Malam Biru Kekasihku dari Sandy Sandoro.
1: Joshua, show us your best performance.

0: Sekarang waktunya Nabire bersuara.
1: Peserta di nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire,
0: yang akan membawakan lagu Sediaku Sebelum Hujan dari It Gitaf.
1: Janet, panggung ini milik kamu.

0: Masih dari Nabire, teman Pro 2, kita lanjut dengan peserta nomor urut 11.
1: Ada Jensen Juicy Kakiai
0: yang akan membawakan salah satu lagu daerah Batak yang sangat familiar banget nih Kak Faiza ya.
1: Itu adalah Butet ya.
0: Silakan Jensen.

0: Okay, dari Nabire sekarang kita terbang lagi ke pegunungan
1: Wamena.
0: Nah, ada peserta nomor urut 12, ada Jane Elshie Uniwali dari RRI Wamena
1: dengan challenge song Takkan Apa dari Yura Yunita.
0: Teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan.

0: Masih dari Wamena ke Faizani ya.
1: Dan kita punya peserta di nomor urut 13. Ada Brian Melianus Agustinus Lewier
0: yang akan membawakan lagu Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
1: Brian, it's your time, silahkan.

0: Oke, teman Pro 2, kita sampai pada peserta di nomor urut 14.
1: Datang dari RRI Merauke, dia adalah Christina Arini Putri
0: yang akan membawakan lagu daerah Batak, Butet.
1: Christina, panggung bintang Radio Korwil 1 Papua, milik kamu.

0: Wow, Echa, nggak terasa ya, kita sudah menikmati seluruh penampilan untuk hari pertama.
1: Dan yang menarik nih Kak Faiza, masing-masing peserta ini datang dengan karakter suara dan warna yang beda-beda gitu.
0: Ya, tentunya mereka membawa nama satkernya masing-masing ya, tapi hari ini mereka dipertemukan dalam satu panggung yang sama.
1: Yes, panggung Bintang Radio Indonesia 2026, Korwil 1 Papua.
0: Dan teman Pro 2, meskipun ya seluruh peserta hari pertama sudah tampil, dukungan kamu itu belum berhenti di sini.
1: Betul ya. Kamu masih bisa memberikan voting untuk peserta favorit melalui bintangradio.id.
0: Dan pilih peserta yang menurut kamu layak untuk terus menunjukkan perjalanan ke tingkat antar korwil Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Jadi jangan cuma bilang jagoan kamu keren gitu ya, Kak Faiza.
0: Iya, karena kalau memang keren artinya
1: kasih bintangnya.
0: Ya, dan teman Pro 2, gak terasa juga kita sudah sampai di penghujung seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua di hari pertama.
1: Terima kasih sudah bareng-bareng dengan kita ya, dan menikmati penampilan talenta-talenta terbaik dari Satker RRI se-Korwil 1 Papua.
0: Tapi jangan berpikir perjalanan kita itu sudah selesai ya.
1: Yes, karena pencarian Bintang Radio Korwil 1 Papua ini masih berlanjut ya.
0: Dan besok kita masih punya seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua di hari kedua.
1: Dan tentunya akan ada peserta-peserta berikutnya yang siap naik ke panggung membawa suara terbaik dan memberikan penampilan terbaik mereka.
0: Jadi pastikan ya teman Pro 2 untuk kembali bareng kita melalui Pro 2 RRI Korwil 1 Papua.
1: Mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke hingga Bovendigul.
0: Dan kamu bisa juga mendengarkan melalui aplikasi kita yang ada di RRI Digital. Kalau belum punya, sekali lagi kita suruh kamu untuk install di Google Play Store ataupun di App Store.
1: Dan kalau mau nonton langsung penampilan para peserta, stay tune di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Iya, satu lagi yang gak boleh lupa ya,
1: apa Kak? Itu kakak?
0: Iya, voting ya. Kita gak akan pernah bosan untuk suruh kamu voting terus peserta favorit kamu.
1: Nah, betul ya. Terus berikan dukungan kepada peserta favorit kamu melalui bintangradio.id.
0: Karena dukungan teman Pro 2 itu ikut menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju tingkat antar korwil Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Saya Echa.
0: Dan saya juga.

0: Sobat Iza,
1: terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah bersama kami hari ini.
0: Besok kita ketemu.
2: Lah, kita ikuti. Lah, kita ikuti.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar

air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas

Hai, hey. Oke, okay. Masih bareng Kak Ocha di sini, teman Pro 2. Oke, okay, tadi kita udah bersama dengarkan Benteng Radio Korwil 1 Papua untuk putaran yang pertama, dan besok ada putaran kedua, dan juga lusanya ada putaran ketiga, dan pastinya di jam yang sama. Oke, okay, teman Pro 2, kita lanjut ya. Dan kali ini teman Pro 2 di jam 2 ya, kali ini Kak Ucha mau berbagai informasi dari seputar dunia hiburan. Oke, kali ini teman Pro 2, konser The Weeknd di Jakarta menghadirkan sejumlah momen spesial bagi para penggemarnya. Yap, salah satunya saat The Weeknd alias Abel Tesfaye mengajak penonton bernyanyi bersama di atas panggung. Ya, konser ini bertajuk After Hours Till Dawn Tour. Ya, ini digelar selama 2 hari 26 hingga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Dan konser ini menjadi bagian dari tour dunia The Weeknd yang telah berlangsung sejak tahun 2022. Ya, dalam konser hari pertamanya The Weeknd membawakan 42 lagu dan beberapa lagu populernya seperti After Horse and Starboy. Itu juga ya masuk dalam setlistnya. Ya, pada hari pertama Abel mengajak seorang penonton bernyanyi bersamanya saat membawakan lagu Out of Time. Ya, penonton tersebut juga mendapat kesempatan ya untuk memeluk Abel loh di atas panggung.

Ya, momen serupa kembali terjadi pada konser hari kedua juga ya pada minggu kemarin. Abel kembali mendekati penonton dan memperhatikan seorang perempuan yang membawa kertas tuliskan I'm ready to sing out of time. Oke, Abel kemudian ya mengarahkan mikrofon kepada perempuan bernama Alina dan ia mempersilakan Alina menyanyikan sebagian lirik lagu dari Out of Time. Wow. Ya, Alina bernyanyi ya dengan penuh antusias hingga membuat Abel tampak menahan tawa. Ya, bagaimana nih? Oke, dan di sini juga momen tersebut ya kemudian dibagikan Alina melalui unggahannya di medsosnya ya dengan keterangan best moment in my life. Ya, memang best moment banget. Dan ini ya Alinanya, oke, Alinanya kayak naik gila ya. Dan ia mengungkapkan bahwa kesempatan bernyanyi bersama The Weeknd menjadi salah satu momen terbaik dalam hidupnya. Interaksi tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian penggemar dalam konser hari keduanya. Tak hanya penonton yang antusias, Abel juga mengaku menikmati sambutan penggemar selama berada di Jakarta. Yap, katanya nih ya teman Pro 2, kalian membuat saya jatuh cinta kepada kalian minggu ini. Kalian benar-benar membuat saya jatuh cinta kepada kota ini. Wow. Ya, dan The Weeknd juga memberikan kejutan pada konser hari kedua dengan membawakan lagu Sao Paulo dan Tokyo Drift. Dan kedua lagu tersebut sebelumnya tidak dibawakan pada konser hari pertamanya loh teman Pro 2.

Oke, okay, dari The Weeknd ya teman Pro 2. Oke, kita masih di dunia musik. Dan kali ini teman Pro 2, Taylor Swift memenangkan kategori utama MTV Video Music Awards VMA 2026 Video of the Year atas karyanya yaitu The Fat of Opelia dalam acara yang dihelat di Peacock Theater Los Angeles pada Minggu. Ya, selepas menerima piala tersebut dari Snoop Dogg selaku pembawa acara, Swift mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kru yang terlibat dan betapa bangganya ia atas karya lead sing of the Live for a Showgirl tersebut. Ya, menurut Swift sendiri ya, Video of the Fat Opelia ini yang ia garap merupakan satu pengambilan gambar tanpa putus dan memaksanya harus belajar. Ya, ini banyak hal tentang cara bagaimana menyembunyikan potongan gambar-gambar di titik strategis. Dengan kemenangan tersebut, Taylor Swift juga mengukuhkan dirinya sebagai pemenang piala MTV VMA terbanyak dalam sejarah, yaitu ada sekitar 31 kemenangan nih teman Pro 2. Selain itu juga Swift tercatat ya sebagai artis dengan kemenangan kategori Video of the Year MTV VMA terbanyak dalam sejarah loh, yaitu 6 kali untuk Bad Blood waktu 2015, You Need to Calm Down 2019, All Too Well The Short Film 2022, Antihero 2023, Fortnite 2024, and The Fat of Opelia 2026 ini. Dalam MTV VMA 2026, Taylor Swift juga diberi penghargaan khusus yaitu MTV VMA Artist Director Honors yang pertama kali diberikan pada tahun ini, dan Swift naik ke atas panggung sebagai orang pertama yang diapresiasikan MTV atas kiprahnya di balik kamera serta kontribusinya terhadap video musik dan pencitraan visual. Ya, di sana juga ada sahabatnya yaitu Dakota Johnson. Ya, dia juga turut hadir ya, menyerahkan penghargaan tersebut kepada sosok yang ia sebut sebagai gadis kesayangannya itu loh. Taylor Swift kemudian menutup pidatonya dengan menayangkan perdana video musik untuk lagu barunya yaitu Petition Zero yang dimintangi oleh Dakota Johnson dan Colin Farrell nih teman Pro 2. Wow, pencapaian yang luar biasa ya, karena Taylor Swift ini menjadi salah satu apa ya, artis yang memenangkan piala MTV VMA terbanyak dalam sejarah yaitu 31 kemenangan. Selain itu juga ia tercatat sebagai artis dengan kemenangan kategori Video of the Year MTV VMA terbanyak dalam sejarah juga loh teman Pro 2. Wow, prestasi yang sangat luar biasa sekali ya yang diraih oleh Taylor Swift. Ya teman Pro 2, ini dia lagu dari The Weeknd, Out of Time, yang tadi sempat viral ya di media sosial yang diunggah oleh salah satu fansnya di konser di Jakarta.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

Hai teman Pro2, pasti kalian sudah gak asing sama film Disney Mulan kan? Bercerita tentang perempuan muda Cina yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Tapi kalian tahu gak sih? Ternyata kisah ini gak cuma ada di Disney, melainkan ada juga di Indonesia. Te Sinyo, pejuang kemerdekaan Indonesia beretnis Tionghoa asal Wonosobo. Atas semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau sempat menyamar menjadi pria demi bisa melawan Belanda. Beliau melilit bagian dadanya, mengubah nama menjadi Muhammad Muksin, dan menjadi satu-satunya wanita yang tergabung dalam Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18 di bawah Komando Insinyur Soekarno. Dengan keberaniannya, beliau berada di garis terdepan memegang senjata sederhana berupa golok, tombak hingga bambu runcing saat melawan Belanda. Tapi sayang, kecemerlangannya di medan perang tidak sejalan sama nasibnya. Te Sinyo harus hidup lontang-lantung di Jakarta, jauh dari kampung halamannya. Demi memperjuangkan status veteran perang, beliau sempat tinggal di rumah liar dekat stasiun Juanda, sampai menumpang di masjid di daerah Petojo, Jakarta, hingga akhirnya beliau mendapatkannya di tahun 1981, 3 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Meskipun demikian, uang tunjangan sebagai veteran tidak pernah ia dapatkan. Semoga dari sini, nama beliau semakin dikenal dan jasanya selalu dikenang. Selamat jalan, Te Sinyo.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng Kak Oce di sini. Oke, kita lanjut nih teman Pro 2 dan seperti biasa di jam 3 info terupdate dari seputar Tanah Papua dan kali ini dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan ini sangat penting sekali nih buat kita tahu teman Pro 2. Tahu enggak teman Pro 2, ketiadaan dan tidak beroperasinya kapal Pelni selama kurang lebih ya 2 minggu ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen tercinta kita Arwi. Ini sebenarnya memicu kelangkaan bahan pokok ya, khususnya bagi telur ayam. Ya, kondisi ini dipicu oleh terbatasnya modal transportasi laut di mana saat ini hanya ada satu kapal Pelni yang beroperasi melayani wilayah Serui tercinta kita ini. Ya, kita lihat dampaknya ya, yaitu pasokan telur ayam yang biasa didatangkan dari Surabaya dan Makassar terhenti total selama 2 minggu terakhir ini, teman Pro 2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, para pedagang terpaksa mendatangkan pasokan alternatif dari Kabupaten Nabire dan Kabupaten Jayapura. Ya, salah satu pedagang di pasar Roro Iroro Serui juga mengungkap kalau keterbatasan pasokan ini berdampak langsung ya pada lonjakan biaya operasional dan harga jual di tingkat konsumen. Ya, tingginya biaya distribusi di daerah tetangga membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual. Dan saat ini teman Pro 2 kalian harus tahu kalau harga telur ayam di pasar Roro Iroro Serui kita melonjak hingga mencapai Rp85.000 per rak. Pedagang berharap operasional kapal Pelni dapat segera kembali normal guna menekankan biaya logistik dan menstabilkan pasokan serta harga bahan pokok di Kepulauan Yapen. Oke teman Pro 2, ini info yang harus, yang sangat penting ya, yang harus kita catat, apalagi nih buat kalian yang hari-hari nasi telur. Oke, harga ini melonjak ya hingga Rp85.000 per rak. Kemarin Kak Ocha beli kayaknya telurnya satu rak 70 atau 75 itu ya. Wow, melonjak ya 85 per rak. Tapi memang ya teman Pro 2, karena kapalnya memang 2 minggu terakhir ini gak ada kapal ya yang masuk Serui, kapal Pelni. Oke, berikutnya masih dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Kali ini teman Pro 2, Pak Bupati Kepulauan Yapen ya Bapak Arisoi menyampaikan nota keuangan dan rencangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna 3 DPRK Kepulauan Yapen pada hari Senin ini ya. Rapat paripurna tersebut membahas dan menyetujui untuk diproses lebih lanjut 1 Raperda APBD dan 3

Ya, dalam pidatonya Pak Bupati menjelaskan kalau perubahan APBD merupakan instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan perkembangan aktual pelaksanaan APBD tahun berjalan. Ya, perubahan kebijakan transfer ke daerah, penyesuaian penerimaan, kebutuhan pembiayaan, serta hasil evaluasi program dan kegiatan. Ya, penyesuaian target PAD dilakukan berdasarkan evaluasi realisasi pada semester pertama serta proyeksi penerimaan hingga akhir tahun anggaran 2026. Ya, teman Produa, ada info-info selanjutnya lagi nih ya. Pemerintah juga mengarahkan tambahan fiskal untuk pelayanan publik, pemenuhan kewajiban daerah berlanjut, program prioritas peningkatan kualitas infrastruktur, serta pembangunan dan pemanfaatan dapat dirasakan masyarakat. Sementara itu, ada juga Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Pak Epson Sembai, dalam sambutannya juga di rapat paripurna 3 DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan pembahasan perubahan APBD 2026 telah melalui sejumlah tahapan antara eksklusif dan legislatif.

Ya, menurut Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, tahapan tersebut memberikan gambaran mengenai arah kebijakan penggunaan APBD serta perubahan pendapatan dan belanja daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemberda DPRK telah membahas 3 raperda non APBD bersama bagian perekonomian daerah seda Kabupaten Kepulauan Yapen, dan salah satunya yaitu terkait perubahan nomenklatur PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Persaroda Yapen Maju Mandiri. Ya, perubahan ini ya didasarkan pada pentingnya yuridis untuk melakukan penataan dan penyempurnaan kelembagaan BUMD agar menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga langkah tersebut diarahkan untuk mendukung rebranding, revitalisasi perusahaan, peningkatan daya saing usaha, profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah. Menjelang pembahasan perubahan APBD, ya Pak Ketua DPRK berharap efisiensi anggaran, penyesuaian anggaran dan penyelesaian sejumlah utang daerah dapat menjadi perhatian dalam proses pembahasan. Dan perubahan APBD 2026 ini diharapkan tetap berorientasi pada kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, selain perubahan APBD juga teman perdua di sini pemerintah daerah mengajukan raperda penyertaan modal kepada Perseroda Yapen Maju Mandiri dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Untuk Perseroda Yapen Maju Mandiri ini, penyertaan modal diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor produktif daerah seperti perikanan tangkap, pertanian, perkebunan, dan perdagangan hasil bumi. Perusahaan juga diarahkan menjadi off-taker atau penghubung pasar bagi komoditas unggulan lokal termasuk kopi, kakao, dan rumput laut. Ya, sedangkan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum diarahkan untuk memperluas jaringan air bersih, meningkatkan kualitas dan kontinuitas layanan, serta memperkuat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bupati Arisoy berharap seluruh tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 dan 3 raperda non APBD dapat menghasilkan masukan dan penyempurnaan sehingga regulasi yang ditetapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRK sebelum penetapan perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen tahun anggaran 2000.

26. Ya teman Pro 2, mungkin ada ya kalian mau baca selengkapnya karena di situ ada ada anggaran-anggaran yang disebutkan. Mungkin kamu baca lagi, ada belanja daerah ada yang naik, ada pendapatan transfer meningkat. Kamu coba buka di rri.go.id, itu infonya semuanya lengkap loh teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu, karena yang satu ini kau jangan balik lagi.

Tradisi menghantar mas kawin atau ararem merupakan tradisi warisan masyarakat suku Biak, Papua. Dalam menjalankan tradisi ararem, para calon suami dan keluarga besarnya akan berjalan kaki menuju kediaman calon istri dengan melakukan pawai sambil membawa berbagai jenis barang seperti piring gantung, uang, bendera merah putih, hingga peralatan rumah tangga. Uniknya dalam tradisi ini, keluarga besar calon pria akan berjalan kaki sambil menari tarian wor, yang merupakan tarian religius yang diiringi tabuhan tifa, alat musik khas Papua. Mereka menari tanpa henti hingga tiba di rumah keluarga calon istri dengan membawa piring gantung di atas kepalanya. Di sisi lain, keluarga calon istri akan menyambut keluarga calon suami dengan menyuguhkan makanan tradisional seperti pinang,

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebagai wartawan, BM Dia menjadi salah satu saksi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia hadir di kediaman Laksamana Maeda saat naskah tersebut disusun. Setelah naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Malik, BM Dia mengambilnya dan menyimpannya selama lebih dari 40 tahun sebelum menyerahkannya kepada pemerintah pada tahun 1992. BM Dia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, namun mengalami kesulitan setelah ayahnya meninggal dunia saat ia masih bayi. Ia menempuh pendidikan di HIS dan kemudian melanjutkan ke Taman Siswa di Medan, di mana ia memilih untuk belajar di bawah pengajaran guru-guru lokal daripada Belanda. BM Dia atau Burhanuddin Muhammad Dia memainkan peran krusial dalam menyelamatkan naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam perumusan naskah proklamasi, setelah teks tersebut ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, Sayuti Malik diminta untuk mengetiknya. Namun setelah naskah diketik, teks tulisan tangan itu pun dibuang ke tempat sampah. BM Dia yang saat itu hadir di kediaman Laksamana Maeda melihat peristiwa tersebut. Ia pun segera memungut naskah yang telah dibuang meskipun kondisinya sudah lecek dan memprihatinkan. Lantas ia menyimpan naskah tersebut selama lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya ia pun kembali menyerahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Burhanuddin Muhammad Dia lebih dikenal sebagai BM Dia. Lahir pada 7 April di tahun 1917 di Kuta Raja, Aceh, dan meninggal pada 10 Juni di tahun 1996. Ia adalah seorang tokoh pers, pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai jurnalisme. BM Dia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan mendapatkan medali perjuangan Angkatan 45 pada tahun 1995. BM Dia meninggal dunia pada usia ke-79 tahun, namun kontribusinya terhadap sejarah Indonesia tetap dikenal, terutama dalam penyelamatan naskah asli proklamasi kemerdekaan.

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang berkata,

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani, saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat, habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta, hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu, karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: RRI.
1: Room 2 FM, suara kreativitas.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
2: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
3: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa aduh cuci tangan dengan sabun ya nak.
2: Siap ibu cantik.
4: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
5: Via mobile application.
6: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA, biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya, emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh, karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan, dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: bia.co.id. Bia Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang Anda terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

0: astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

Oke teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, pukul 20.17 waktu Indonesia Timur di Jaga Malam. Beberapa single lagu-lagu hiburan bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 malam hari ini ya. Kita nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur bakal nyatuin siaran dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat ya. Apa kabar teman Pro 2? Saya pernah dalam keadaan sehat ya, tak kurang satu apapun juga. Is mantap sekali. Hari Senin dipadatkan dengan segala kegiatan kegiatan yang mungkin menyibukkan teman Pro 2, apalagi untuk teman-teman kita yang ada di seputaran perbankan ya. Aduh, masih kerja kalian ya malam hari ini. Oke, urus gaji ya, urus apa lagi nih? Aduh, tidak sabar menunggu hari Kamis ya. Gajian. Sedangkan mereka lagi banting tulang di bank sana ya. Oke, untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung di Jaga Malam, sembari mungkin kita bakal putar-putar lagu dan juga single-single teman Pro 2 yang ada di 4 sudut kota Serui ataupun yang lagi di luar kota Serui yang bisa mendengarkan lewat rri.co.id streaming ya. Selamat malam, salam kompak selalu via udara. Yang ada di Waropen, selamat malam. Dan juga untuk semua teman Pro 2 yang mungkin baru menginjakan kaki di kota kami Acis, selamat datang di kota kecil mungil kami ya. Oke, yang pasti biar kecil tapi dia punya orang-orang indah-indah ya. Ici. Oke deh teman Pro 2, salam kompak juga untuk yang ada di seputaran Biak ya. Ada Brian di sana. Salam kompak via udara untuk Brian dan juga insos-insos dong yang ada di Biak ya. PLTD Batu Zaman Waropen hadir. Halo, jangan pada-pada mampu ya di Waropen ya. Kita kalau lihat orang Waropen dong punya status-status seputaran pemadaman lampu tuh lucu-lucu kan. Oke deh. Oke, PLTD Waropen, selamat malam. Salam kompak via udara dari Pro 2 Serui ya. Ada 0715 MB ya, itu megabyte atau megabox. Oke deh, teman Pro 2, saya hadirkan genre reggae saja dulu ya untuk nemenin teman Pro 2. Mungkin yang lagi capek, yang masih beraktivitas, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang bakal saya hadirkan dari studio Pro 2 FM Serui. Ada beberapa single ya, 3 lagu langsung saya hadirkan di Jaga Malamnya Pro 2. Hitung baku jaga di sini ya, di 101,5 FM. Selamat malam untuk yang ada di seputaran Angkai Sera, teman Pro 2 kita yang ada di Angkai Sera ya. Borai, Menawi, Konti, di mana lagi Paseni, mana lagi? Kainui, Rambai, selamat malam ya. Kalau lagi pantau, selamat pantau saja. Yang ada di 4 sudut kota Serui, di Turu, Mantembu, Serui Laut, dan juga Ketuapi ya, selamat malam. Dia bilang Ketuapi itu Jamaika ya, Jalan Mario Dei Kampung. Oke, selamat malam, salam kompak via udara. Langsung saja ya, teman Pro 2 yang bakal saya hadirkan untuk teman Pro 2 malam hari ini. Semoga dapat menghibur semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu ya. Ada 3 single lagu genre reggae yang bakal saya hadirkan ya untuk semua teman Pro 2. Ada Zenry featuring Jenny Eo dan juga Young Deep dengan Bakubawa. Bakabaya.

Jaga Malamnya Pro 2 ya. Ada punyanya laki-laki para doi ya, lapar ya di Waropen. Oke, yang punya para doi selamat malam. Yang lagi ada di TPI masih online di pos ya, TKP maksudnya Kak, atau gimana nih? Baru lepas piket siang nih Tancik. Oh ya, oke. Salam kompat buat Kakak Dei dan semuanya yang ada di pelabuhan Serui ya. Wah, salam kompak buat semuanya. Kita punya beberapa single lagi dulu. Tadi ada Ferry juga ya. Yang sudah ikutan gabung Ferry 45 Dai bikin Ai Sengsara katanya. Acie Ai Koi Ramone Budi Tamane maksud. Oke deh. Oke, baik, standby Kak. Sip untuk Waribo Bowari ya. Ada lapar di seputaran Waropen Tanah Pecek ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura masih beberapa single saya hadirkan ya. Ini ada punyanya Slowly dan juga disusul Ambai Lewa. Kita masih genre reggae ya, teman Pro 2. Jika bakal nemenin sama teman Pro 2 hingga pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, karena di pukul 21 nanti kita bakal nyatuin siaran dengan Pro 2 Jakarta ya. Untuk itu teman Pro 2 langsung saja ya, yang lagi stay di 101,5 FM semoga terhibur dengan beberapa single lagu-lagu reggae yang bakal kita hadirkan untuk semua teman Pro 2 di malam ini ya. Salam kompak via udara untuk kamu yang mungkin baru mendapatkan frekuensi kami di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ada Boya Nakal, Kak Cika request satu lagu dari Waropen Kak. Lagu Waropen tapi punyanya Wiliana, boleh nanti bisa saya putarkan ya. Tapi kalau di luar itu kalau lagu bahasa daerah tidak bisa ya, masih genre reggae. Oh iya, oke. Apa sih judulnya? Tapi kalau lagu bahasa jangan ya, kalau lagu masih seputar ada bahasa Indonesianya sedikit-sedikit ya, tidak apa-apa ya. Oke, Ambai Lewa nanti Jimpok Waropen Lewa. Oke, nanti Kak Cika hadirkan selepas Ambai Lewa ya. Ini Waropen Lewa, Ambai Lewa. Kita susun ya, susun sayang, susun. Oke, semoga terhibur ya untuk semua teman Pro 2 yang malam hari ini masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

di seputaran para doi. Thank you. Oke. Terbaik Tancik Sajan, suara Jambu Ambai mantap. Sampai di situ. Waropen lewat Kacik. Iya, ini sudah mau putar ya. Tadi sudah ada yang request ya. Ada Lin, selamat malam Kacik. Selamat bertugas, Sonius berkata selalu. Hai. Selamat malam untuk Lin. Apa kabar? Oke. Okay. Semoga kabarnya baik ya semuanya. Teman Pro 2 tetap semangat menjalani segala aktivitasnya. Dan ini dia beberapa single lagi saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui. Masih bergenre reje ya. Tadi sudah ada Ambai Lewa, sekarang kita mau putar yang Waropen Lewa ya. Berturut-turut dan langsung ya teman Pro 2, semoga terhibur buat yang sudah request.

itu waktu Indonesia Timur ya. Kakak terbaik, makasih Kak Cik. Terima kasih kembali untuk Buaya Nakal yang sudah request ya. Saya tadi tanya lagunya apa, ini Waropen Lewa ya, punyanya Jimpox. Oke, Bang Toib selamat malam, salam kompak via udara ya, masih ada Ferry meeting. Kak Cika bawa satu saja ya Ferry ya, karena waktu sudah tidak bisa lagi untuk request banyak lagu ya. Ada Lin, Kak Cik, salam buat keluarga semua yang ada di Arui. Salam manis dari Nabire, seputaran Kalibobo. Ih, maukah ke Kalibobo? Spill judul lagu tadi sudah ya. Oke, teman Pro 2, ada Gerald, request lagu ya, Setia Bonar Cinta Terakhir. Minta maaf ya untuk Gerald, kita genrenya reggae malam hari ini ya. Terima kasih untuk semua teman Pro 2. Halo Kak Bima, terima kasih banyak yang baru gabung ya. Sama Uklos kakak, Bang Toib, maksudnya close bagaimana nih? Mau tutup? Iya, ini Kak Cika mau pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih banyak untuk semua teman Pro 2 yang sudah temanin saya 1 jam tadi di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Kita tadi dengernya genre musiknya reggae ya. Oke, kita tutup dengan ada penyanyinya Konkara, Adele Hello. Ya, tapi slowly dulu yang sudah di request oleh Brian di seputaran Biak, dan juga ada Konkara dengan Hello, yang Konkara covernya lagu Adele ya dengan Hello. Untuk semua teman Pro 2, terima kasih banyak. KDI, thank you yang masih ada di pos Pelabuhan Serui, selamat malam. Salam kompak via udara ya. Yang ada di seputaran Bank Papua, selamat malam. Kalau lagi bekerja, selamat bekerja untuk kalian semuanya. Tetap semangat ya untuk Lia Putri Katalmoi. Oke, perempuan Katalmoi dorang ya. Yang lagi ada di seputaran Bank Papua dan juga semua teman-teman yang mungkin lagi bekerja, lagi lembur malam hari ini, tetap semangat ya. Dan juga untuk teman-teman kita yang ada di BRI, yang ada di Mandiri, yang ada di BNI, di beberapa sudut di Kota Serui ya, selamat malam, salam kompak via udara kalau masih lagi bekerja ya. Oke, tak lupa juga untuk teman-teman yang ada di seputaran Serui Indah ya. Biasa Serui Indah tuh dong putar Pro 2 Kak. Ih, keren sekali Kak. Salam kompak ya untuk karyawan-karyawati Serui Indah. Salam kompak via udara ya. Oke, Bang Toib, selamat malam ya teman Pro 2. Thank you so much untuk semuanya yang sudah pada ikutan gabung. Kita jumpa lagi di Jaga Malam di hari-hari yang akan datang. Oke deh, see you next time. God bless you all. You

Oke, sebelum itu Cika mau sapa dulu nih buat Maneta. Katanya nih kita juga di Anot lagi putar Pro 2. Halo anak-anak Turis, selamat malam. Salam kompak biodara dari Jalan Patimura ya. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anak Anot, kompleks Anot semuanya ya. Salam kompak untuk semuanya di sana. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 2. Masih

Oke teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bakal nyatuin siaran dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.

Bro FM seluruh Indonesia, teman Bro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Bro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Bro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Bro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon teman Pro 2. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman berdua. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman berdua. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman berdua. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu fans yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Bener-bener
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, benar.
0: Iya gak sih? Kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya?
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Itu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Pasti kayak, aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya. Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga.
1: Iya kan?
0: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
0: Okay. Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media.
0: Oh.
1: Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: di Icon ya.
1: Bener.
0: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Ternyata emang di-prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan.
0: Oh iya iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi
1: seru.
0: Bahan liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan
1: iya.
0: Kalian
1: seru deh, seru.
0: Oke, okay. Tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya.
1: Iya.
0: Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia. Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya?
1: Berarti? Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow. Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku Biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan, HTS-HTS-an gitu. Pada kayak, iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak, duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke, okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak, oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus abis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus abis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow. Gitu. Keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak, ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, iya?
1: Oh kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku versinya gimana gitu.

0: Jadi aku tuh sering sering kali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut Daikon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
1: best banget.
0: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh, ini ranah aku banget.
1: Ini Cia banget nih. Gokil.
0: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
1: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi, orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Lagi
0: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke,
1: kalau gitu, this is Felicious teman Produa dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah.
1: Mm-mm.
0: Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak deep down,
0: okay,
1: aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak mm-hmm. fully gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Oke, itu menurut Cia.
1: Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Oke.
0: Nah, menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik deh, baik.
1: Iya.
0: Baik dia.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, mm-hmm. there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik, masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya?
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya sih?
1: Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
0: Oke.
1: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Oke. Itu penting sih.
1: Mm.
0: Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan.
0: Mm-hmm.
1: Karena tahu nggak sih kak pas pertama kali aku di situ recording,
0: okay,
1: jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak benar deh, ini gak benar. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu.
0: Oke.
1: Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu.
0: Oh.
1: Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Di
0: teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih.
1: Okay.
0: Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya dia minta disapa nih Cia nih.
1: Oh iya?
0: Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI.
1: Wow.
0: Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Oh, nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo,
1: satu dari
0: luar.
1: Satu dari luar. Oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: dulu.
1: Nih, banyak sih. Oke, okay.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke, oke.
1: Oke, kalau dari luar siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke.
1: Tori Kelly.
0: Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya, benar.
1: Nah, dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Oh, yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time, tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas, ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, yeah, lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song,
0: okay,
1: from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Oke, okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Oh, ada, oh boleh, boleh. Ada satu lagi deh, satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva, Ziva Magnolia.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, okay. Kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget, okay, tau Kak.
0: Oke,
1: okay.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin apa ya, semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul, okay, yang kayak R&B 2000s, okay, gitu kan. Jadi okay, aku mulai dengar kayak Riff and Runs, dan pas aku sempet apa nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Riff and Runs juga nih.
0: Yeah.
1: Karena emang I really admire Kak Ziva,
0: yeah,
1: dan Riff and Runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Mm-hmm. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin, amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Tori Kelly, kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau?
0: Kenapa beliau?
1: Karena, aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak gitu tuh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande,
0: okay,
1: sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Mungkin okay, gitu. Okay.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh, pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Gila, Ariana gila juga gila sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau. Mau banget. Kemarin tuh enggak sempat.
0: Enggak sempat ya? Mungkin next time semoga kamu bisa dapat, yeah,
1: ya. Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, okay, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa Riff and Run? Soalnya Riff and Runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Oke. Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar Riff and Runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana, okay, ya caranya, okay, bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik.
0: Oh.
1: Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Segila itu. Yeah, yeah, yeah. Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey, Mariah juga Carey. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Yvonne Rans tuh step by step.
0: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Yvonne Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Yvonne Rans gitu, belum bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Yvonne Rans itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Yvonne Rans-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Yvonne Rans tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: tuh? Nah lo gimana? Aku juga awalnya kayak aduh gila ini gimana Yvonne Rans-nya. Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan pelan-pelan mau supir, latihan ya. Yoi. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu.
0: Yes, betul.
1: Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa, luar
1: biasa. Best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu apa gitu?" Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. Yeah, that's pretty much sums up who's me gitu.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Okay, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia. Wih deh.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua yang join nih.
1: Thank you. Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai di
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
0: bener,
1: gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu ya,
0: kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Elena Grisandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

Kawasan Jalan Batimura, kita telah menyatukan siaran dengan Pro 2 Jakarta ya. Untuk mengikuti Music Live Chat, saat ini teman Pro 2 udah gabung lagi bareng saya Cika di 101,5 FM Pro 2 Serui. Oke, kita bakal ada judge music dulu untuk semua teman Pro 2 malam hari ini.

Oke, teman Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM, Pro 2 Serui teman terbaik kamu. Selamat malam. Selepas tadi kita sudah menyatukan siaran dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Music Live Chat. Sekarang teman Pro 2 sudah gabung bareng saya Cika di 101,5 FM Pro 2 Serui teman terbaik kamu ya. Oke, di cerita penutup hari ini yang mau cerita-cerita boleh ikutan gabung ya. Yang pasti semoga apa yang kalian kerjakan hari ini semuanya berjalan lancar ya. Kalau misalnya ada yang kurang baik atau apapun itu, tetap berpikir yang positif-positif aja ya. Dan besok jangan lupa untuk mengerjakannya atau menyelesaikan pekerjaan kalian yang tertunda dan apapun itu ya. Besok itu hari Selasa ya. Jadi persiapkan segala sesuatu yang menunjang aktivitasnya teman Pro 2 ya di pagi hari nanti. Jadi malam ini ada baiknya taruh kunci motor atau kunci mobil di tempatnya ya, atau kunci sepeda ya, itu ditaruh di tempatnya ya, biar kalau besok jangan cari-cari lagi. Mungkin bullpen atau berkas-berkas atau buku tulis atau buku baca yang akan menunjang aktivitas teman Pro 2, misalnya mau ke sekolah atau mau ke kampus atau mau ke kerja ya, itu ditaruh di tempat yang bisa kalian ingat biar besok pagi itu terlalu lupa maksudnya. Oke, teman Pro 2, di cerita penutup hari hari ini ya, cerita penutup malam ini, cerita penutup hari ini Cika bakal hadirkan beragam hiburan untuk teman Pro 2 sekaligus untuk menghibur teman Pro 2 di malam ini yang mungkin lagi lelah atau mungkin lagi ingat someone. Biasa kalau capek-capek tuh peluk boleh toh, Ici peluk lagi nih yang masih sekolah tidur ya. Oke deh, yang ada di empat sudut kota Serui, selamat malam, selamat beristirahat. Yang di Anot tadi katanya sempat dengar Pro 2 ya, ih keren kah. Yang dari Biak juga ya, selamat malam, salam kompak via udara. Oke, beberapa single saya hadirkan dulu, selepas itu bakal balik lagi untuk menyapa semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM. Siaran ini disiarkan secara langsung melalui frekuensi 101,5 FM Pro 2 Serui dan juga lewat rri.co.id streaming. Dan juga media sosial streaming saya. Ada Mas Dio ya, Papua Barat ya, Pap Bar juga Kak Sanonton. Oh iya, halo Papua Barat, salam kompak via udara ya dari kami di Papua, Serui lebih spesifiknya ya, dari kota Kembang Serui ya. Oke deh teman Pro 2 yang mau dengerin lagu, kalian bisa request ya, bisa Kak Cika mau denger lagu ini kak. Oke, nanti saya putarkan di cerita penutup hari ini. Tapi kan cerita-cerita dulu kak, hari ini kamu punya kabar bagaimana dan pekerjaannya bagaimana, sekolahnya bagaimana ya. Tapi saya berharap semuanya lancar-lancar saja ya teman Pro 2, sembari ada musik slow yang bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui teman terbaik kamu. Saya punya satu single cover ya, ada punyanya Dodi Latu Hari-Hari, ini Romantic Ambon song cover ya yang bakal saya hadirkan. Kau memang salam dari Papua Tengah, Nabire. Halo Papua Tengah, selamat malam, salam kompak via udara dari Serui ya. Kita masih di seputar Papua ya. Entah kita nanti nanti akan berpindah ke Papua Selatan atau bagaimana ya, belum tahu ya teman Pro 2. Masih menjadi bayang-bayang dan angan-angan teman Pro 2. Tapi banyak yang sudah menantikan ya. Nanti kita lihat aja kinerja-kinerja dari tong punya DPRK dorang, ketong punya DPR RI dorang, apakah bisa Papua dipisahkan lagi. Salam dari Cina Tua. Halo Koko Evan, anak Indonesia Tua. Jemput cinta ya, jembatan putus Cina Tua. Jadi yang suka jemput-jemput cinta dorang itu cuma anak-anak Cina Tua ya. Oke deh, spesial lagu ini ya untuk anak-anak Cina Tua yang malam hari ini sedang stay juga yang ada di Papua Barat ya. Salam kompak via udara, vokal suaranya bagus banget. Terima kasih banyak untuk Mas Dio ya. Hai Mas Dio, salam kenal ya dari Cika di Serui, penyiar Pro 2 FM Serui. Anak-anak RRI ini bos, tengok dong. Kak Evas, terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung.
Ada Ibob, selamat malam. Terima kasih sama saudara laki-laki yang ikutan gabung malam hari ini di Pro 2. Oke, saya sudah terlalu banyak bicara, lagu dulu ya. Sarehat sejenak dan salam dari Timika. Oke, ada Day Bob di Timika. Dia tuh sebenarnya Day Ambai ya, tapi ya begitulah. Mungkin anak-anak Bob Marley apa ya, terada. Dan biasa bilang ada laki-laki Timika tuh dong Bob-Bob gitu ya. Kakak Cika, sama-sama Kakak Cika. Terima kasih Koko sudah ikutan gabung ya malam hari ini di cerita penutup malam ini. Oke, Cika langsung hadirkan saja ya untuk semua teman Pro 2. Jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng saya Cika di 101,5 FM Pro 2, serui teman terbaik kamu. Pace saksepon, hai adekku, apa kabar? Kakakku yang baik hari ini dan tidak sombong, selamat malam-malam juga. Ada Eklesia, halo kakak cantik, terima kasih Eklesia. Ada Lina, selamat malam Kak Cika, salam dari Sorong. Halo Sorong, selamat malam. Ih, kami dong semua putar lagu, baru kamu gabung-gabung masuk lagi. Oke ya teman Pro 2 yang ada di 4 sudut kota Serui, ini dia Dodi, kau memang

Beta mau ale ada dan temani beta. Katong dua lewati waktu bersama. Mari jua manjir ti beta.

galau paling menyentuh ya. Oke, lagu ini juga mau spesialkan untuk Tina Ika, ada Bang Toib, ada Kalina yang masih stay di Pro 2 FM Serui malam hari ini ya. Terima kasih banyak. Kita sudah di pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan beberapa single lagu-lagu hiburan masih tetap akan saya hadirkan di cerita penutup hari ini. Sebenarnya banyak yang ingin kita ceritakan ya, tapi kadang tidak ada tempat untuk bercerita. Ici, hanya bantal yang bisa bersandar ya. Menyandarkan kepala aja ya. Nanti ceritanya sama bantal, ceritanya sama diri sendiri. Tapi kebanyakan kalau mau dilihat banyak manusia yang sudah banyak bercerita dengan dirinya sendiri ya. Dalam sekali. Oke deh Bang Toib, langsung aja ya. Ada satu single berikutnya yang bakal saya hadirkan untuk menemani semua teman Pro 2 malam hari ini. Jangan beranjak mana-mana, tetapkan kebersamaan kalian bareng saya Cika di cerita menutup hari ini.

aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

ini akan menjadi jalan yang baik ya untuk seseorang yang kamu rindukan itu. Dari kawasan Jalan Patimura, kita masuk di cerita penutup hari ini. Dan masih bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2 Serui. Terima kasih untuk Bang Toib yang masih stay di 101,5 FM. Satu single

lagu saya di sesi pertama tadi. Oh iya betul, lagu kamu tadi sudah diputarkan ya, tapi itu waktu genre reggae ya. Oke, terima kasih Brian sudah ikutan gabung lagi. Dan katanya Brian mau dengar lagu Angsa Putih ya. Katanya lagunya mau dispesialkan saja untuk seluruh teman Pro 2 yang lagi stay malam hari ini di 101,5 FM. Terima kasih banyak. Oke, dan dari kawasan Jalan Patimura, selamat malam untuk semua teman Pro 2. Hai guys, siapa-siapa nih di sini? Oh masih ada Bang Toib ya. Terima kasih Bang Toib, semoga terhibur ya dengan satu single punyanya Freshly dan juga Vicky Salamor tadi ya. Katanya Bang Toib lagi rindu mama ya. Wadidaw, ini anak laki-laki memang terlalu lekat sekali dengan mama, luar biasa sekali. Thank you ya Bang Toib sudah ikutan gabung masih di cerita penutup hari ini. Dan saya masih punya beberapa single lagu lagi bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

generasi milenial mendengarkan lagu dari Backstreet Boys dengan Drawing ini, pasti ya akan mengingat semua kenangan-kenangan masa sekolah ya. Oke, selamat malam untuk J dan juga ada LGZ ya Maci. Halo, ada Rian Timur juga. Halo, selamat malam. Salam kompak via udara ya. Satu single berikutnya ada penyanyi Bon Jovi yang bakal saya hadirkan untuk menemani semua teman Pro 2 malam hari ini ya. Dan disusul satu single penyanyinya siapa tadi? Drunk Text ya, yang sudah dirilis oleh J. Henry Modi Pulago. Oke, sudah terformat ya. Selepas requestan yang Bon Jovi dulu dihadirkan ya. Oke, terima kasih untuk J. Ada LGZ ya. Hai. Bang Toib, jangan bilang 30 tahun kita tidak mau ya. Makasih Ci. Oke, terima kasih kembali untuk J ya. Kayaknya saya punya udang itu sambal lado belum tiba di studio ya. Kenapa? Apakah macet? Jadi tidak diantar ke studio ya. Oke, selamat malam untuk JCKS ya. Rian Timur juga masih hadir di Pro 2 malam hari ini. Langsung aja teman Pro 2. Dua single lagu berturut-turut. Ada punya Henry Modi dengan Drunk Text. Dan juga ada Backstreet Boys. Bon Jovi dengan Bed of Roses. Yang bakal dihadirkan untuk teman Pro 2 malam ini.

ke pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya harus pamit undur diri ya. Terima kasih untuk Jay, terima kasih untuk Rian Timur ya. Ada King Jay juga. Ada siapa lagi yang masih ikutan gabung di malam hari? Ada Kelapa Hanyut, ada Buaya Nakal. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung di Pro 2 FM Serui malam hari ini ya. Satu jam sudah kurang 6 menit ya. Saya nemenin semua teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk semuanya. Cika pamit dan bakal ada Taru Judge Music hingga tutup siaran nanti. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung satu jam ini di cerita penutup hari ini. Terima kasih banyak terhadap Amtra Rameka, luar biasa sekali. Untuk teman Pro 2 yang ada di 4 sudut kota Serui yang mendengarkan lewat frekuensi 101,5 FM Pro 2 Serui, terima kasih banyak, selamat beristirahat semuanya. Dan Cika pamit ya. Dari kawasan Jalan Patimura di cerita penutup hari ini, Cika cukupkan aja sampai di sini. Sampai jumpa di acara-acara yang akan datang. Dari kawasan Jalan Patimura, ini dia beberapa single kembali saya hadirkan hingga tutup siaran nanti. Thank you so much. Sampai jumpa lagi semuanya.

Pace mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Inspira Kolbu.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i, "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan. Dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara. Bahkan sampai memutuskan silaturahim. Bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawinuha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap. Habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik. Dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل وكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنتها وآفتها. Karena dunia, karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Nggak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bunu Adam wa yashibbu min husnan. Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal-hirsu 'alal 'umr. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, "Wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita. Wa idza jawaza al-miqdara kana dharran muhlika." وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah SAW bersabda, Hasbul adami yuqaymatun yuqimna sulbahu. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu falthuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafas. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik, yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia, agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah SAW mengatakan, وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ إِبْنِ آدَمْ إِلَّا تُرَبْ. Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari, air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelajaran yang indah dari surah Yusuf. Bahkan jika orang-orang terdekat dalam hidupmu melawanmu, selama kamu mempercayai Allah dan memiliki kesabaran, maka Allah akan menaikkan derajatmu dan membukakan jalan bagimu di saat-saat paling gelap sekalipun. Percayalah kepada Allah Subhanahu

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jika kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah menambah kesedihannya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Mama jahat.
1: Diam sudah.
2: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Off of the gram. Love the gram.
7: Oh wait.

0: Jo Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Perubahan iklim dapat berubah karena interaksi antara komponen-komponen dan faktor eksternal. Perubahan iklim akan berpengaruh pada pemanasan suhu bumi, naiknya air laut, terjadinya bencana alam banjir hingga badai, dan berbagai dampak lainnya. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim ini dapat dilakukan oleh setiap orang, mulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, menghemat pemakaian air dan listrik. Air dan listrik merupakan kebutuhan penting manusia. Namun, dengan memakai air dan listrik seperlunya akan sangat berdampak terhadap jumlah konsumsi harian dari keduanya. Jadi, langkah ini dapat mengurangi pemanasan bumi yang berdampak langsung pada perubahan iklim. Yang kedua, menanam pohon. Berperan dalam penyerapan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama pemanasan global dan perubahan iklim. Sebagai individu yang bijak, ikut menanam pohon berarti berusaha memperbanyak lahan pepohonan agar membantu mengurangi efek buruk dari sumbernya. 3. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor juga menyumbang kadar karbon dioksida serta polusi yang besar. Maka dari itu, sebaiknya sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, masyarakat harus berusaha mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Sebaiknya digantikan oleh kendaraan umum yang tersedia. Mengurangi penggunaan plastik. Bahan plastik merupakan bahan yang sulit diurai. Produk plastik jika terkena sinar matahari akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Sampah plastik sebaiknya digunakan kembali dengan cara daur ulang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Itulah upaya yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Jika melakukannya mulai dari hal-hal sederhana, maka kebiasaan tersebut akan berdampak besar mengurangi pengaruh buruk dari perubahan iklim di dunia.

0: Sebaiknya Anda tahu. Anjuran untuk meminum air masih gencar digaungkan hingga kini. Rutin minum air merupakan aktivitas yang sangat murah dan mudah, namun kerap kali disepelekan. Padahal manfaatnya bagi kesehatan sangat besar. Sekitar 75% dari berat badan kita terdiri dari air, dan tubuh tergantung pada air nyaris segala reaksi kimia yang terjadi agar tetap berfungsi optimal. Oleh karena itu, meminumnya di pagi hari saat perut kosong, setidaknya 2 gelas tepat setelah bangun tidur menjadi waktu yang ideal. Air tidak akan mengganggu pencernaan dan juga menghindarkan Anda dari dehidrasi. Dehidrasi atau kondisi tubuh pada saat kekurangan cairan bisa sangat berbahaya. Apalagi, jika dehidrasi berlangsung dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan serangkaian penyakit seperti rheumatoid arthritis, migrain, hipertensi, obesitas, wasir, kanker payudara, TB, batu ginjal, sinusitis, hingga kebutaan dalam kasus tertentu. Manfaat kesehatan dan pentingnya minum air usai bangun tidur, menstimulasi gerakan usus dan menyingkirkan racun. Meningkatkan metabolisme sehingga usus bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Air menyegarkan tubuh dan juga bebas kalori bisa membantu menurunkan berat badan. Mencegah konstipasi dan sembelit di pagi hari, membuat kulit bersinar cerah dan juga lembab, menyehatkan rambut dan menjaganya sehat serta bersinar. Meminum air pada saat perut kosong bisa melarutkan asam yang menyebabkan batu ginjal dan infeksi saluran kencing, serta menguatkan kekebalan tubuh sehingga membuat Anda tak mudah sakit.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh, airnya sudah mulai masuk rumah nih.
1: Iya nih, padahal baru minggu lalu dibersihkan selokannya. Parah nih.
0: Parah banget. Apalagi kamu masih sering kan buang sampah ke got?
1: Ah, itu cuma plastik kecil kok.
0: Nah itu, plastik kecil kalau menumpuk kan jadi banyak juga. Hasilnya, got jadi tersumbat, rumah jadi kebanjiran.
1: Iya deh. Mulai sekarang aku janji gak akan buang sampah sembarangan, apalagi di got.
0: Good. Mulai dari hal kecil, biar banjir gak datang lagi.
2: Banjir bukan cuma salah hujan, tapi juga karena ulah manusia. Jaga lingkungan, cegah bencana.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Utamakan keselamatan. Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM, Serui teman terbaik kamu. Oke, masih bareng sama Karida di sini, teman Pro 2, dan hujannya masih terus turun, teman Pro 2. Akhirnya ya, setelah berapa hari panas, teman Pro 2, akhirnya hujan juga. Tapi kalau hujan kayak gini, agak sedikit menghambat sih ya buat kita yang belum punya mobil, teman Pro 2. Jadi harus apa nih, Karida? Jadi harus nungguin hujan reda dulu, sembari tetap mengumpulkan semangat ya untuk nantinya bisa beli mobil, teman Pro 2. Amin. Oke, gimana teman Pro 2? Sudahkah kamu sarapan di pagi hari ini? Saya kalau hujan-hujan kayak gini, yang ada di pikiran saya apa? Coba tebak. Bakso, mie ayam, soto banjir, teman Pro 2. Pokoknya yang kuah-kuah gitu yang ada di pikiran saya, teman Pro 2. Kalau kalian ada yang sama nggak nih? Oke, teman Pro 2, kita akan update lagi untuk informasi berikutnya. Teman Pro 2, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau yang dikenal dengan ATSI ini mulai mengkaji rencana penghentian jaringan 2G di Indonesia untuk mendukung percepatan transformasi digital. Namun rencana tersebut masih berada dalam tahap pembahasan awal ya teman Pro 2 dengan pemerintah. Kenapa? Karena pasalnya masih ada sebagian masyarakat yang mengandalkan jaringan 2G atau 2G teman Pro 2 untuk layanan telepon dan juga pesan singkat. Ketua ATSI Marwan Obasir ini mengatakan teman Pro 2 bahwa penghentian 2G ini perlu disiapkan untuk mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan dukungan kebijakan pemerintah. Menurut Marwan sendiri teman Pro 2, penghentian jaringan 2G dapat membuka peluang pemanfaatan spektrum frekuensi pada pita 900 MHz untuk teknologi yang lebih sesuai nih dengan perkembangan digital seperti 4G dan juga 5G teman Pro 2. Saat ini sendiri teman Pro 2, ATSI ini memperkirakan pengguna jaringan 2G masih mencapai sekitar 8 hingga 10% dari total pengguna layanan seluler di Indonesia. Nah, berdasarkan data registrasi kartu SIM berbasis biometrik sejak awal 2026 hingga Agustus 2026 teman Pro 2, terdapat 297 juta kartu yang telah terdaftar. Nah, dari jumlah tersebut nih teman Pro 2, sekitar 29 juta pengguna diperkirakan masih mengandalkan jaringan 2G. Teman Pro 2, selain jumlah pengguna yang masih cukup besar, kondisi geografis Indonesia juga menjadi pertimbangan nih dalam menentukan langkah penghentian jaringan 2G. Menurut Marwan, teman Pro 2, tantangannya itu antara lain terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, karena kita di bagian timur ini teman Pro 2 masih banyak di antara kita yang menggunakan feature phone teman Pro 2. Kondisi tersebut lantas membuat penghentian jaringan 2G perlu direncanakan secara matang ya, agar proses peralihan teknologi ini tidak menghambat akses telekomunikasi masyarakat. Nah teman Pro 2, apabila penghentian jaringan 2G nantinya diputuskan, pemerintah juga perlu ya memberikan dukungan berupa regulasi dan juga insentif agar proses migrasi teknologi ini bisa berlangsung dengan lancar. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah mengatur peredaran perangkat yang hanya mendukung jaringan 2G saja nih setelah penghentian jaringan tersebut diumumkan teman Pro 2. Pada saat yang sama, perangkat yang mendukung layanan digital berbasis 4G LTE dan juga 5G ini diharapkan semakin banyak tersedia dengan harga yang terjangkau. Ini nih yang paling penting ya teman Pro 2, in this economy, please lah bikin sesuatu yang harganya terjangkau, karena sekarang kita nyari duit susah banget. Nangis. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi di mana Indonesia yang bersiap meninggalkan jaringan 2G ya. Gimana nih dengan nasib 29 juta pengguna? Oke, semoga yang baik-baik saja yang terjadi ya teman Pro 2. Kita akan jeda dulu. So guys, jangan kemana-mana, kamu di sini aja bareng sama aku di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kau.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Jiwa yang sejati.
2: Papua.
3: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusat keabadi. Tidak lagi rasa bangga.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

Okay, teman perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi yang sama di 101,5 perdua FM Serwi, teman terbaik kamu. Nah, teman perdua, timnas Indonesia kita kemarin gagal memetik kemenangan ya, kalah bersua timnas Malaysia pada lanjutan grup A FIFA Asian Cup 2026 usai menuntaskan laga dengan skor kacamata alias 0-0, teman perdua. Timnas Indonesia menjamu rival bebuyutannya di Asia Tenggara, yakni timnas Malaysia, pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026. Duel timnas Indonesia kontra Malaysia ini bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, teman perdua, Jakarta pada Senin kemarin, tepatnya 28 September 2026. Skuad kita, teman perdua, gagal memenangkan pertandingan ya, lantaran bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37, usai Tom Haye di kartu merah, teman perdua. Pertandingan ini pun berakhir dengan skor imbang tanpa gol, teman perdua. Hasil ini tentu saja membuat posisi kedua tim klasemen sementara tidak berubah, teman perdua. Malaysia tetap memimpin dengan koleksi 4 poin, unggul produktivitas gol atas Indonesia dengan jumlah poin yang sama. Nah, kalau kamu kemarin nonton ya, teman perdua, tensi tinggi ini langsung terasa ya sejak menit pertama, teman perdua, di mana kedua tim ini tidak segan beradu fisik yang membuat laga kerap terhenti meskipun baru mulai, teman perdua. SU GBK sendiri, teman perdua, sempat bersorak di menit keempat di mana Indonesia sempat mencetak gol ya lewat Justin Hubner, namun dianulir wasit lantaran terjadi pelanggaran lebih dulu nih sebelum si kulit bundar masuk ke dalam gawang. Malaysia juga membuka asa, teman perdua, untuk unggul di menit ke-16. Ada Faisal Halim yang melepaskan umpan kepada Bertson yang berlari menyongsong bola di dalam kotak penalti. Namun penyerang naturalisasi Malaysia itu tidak mampu menjangkau bola nih dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, teman perdua. Malaysia tampil lebih efektif ya, teman perdua, dibanding Indonesia dalam hal menyerang. Harimau Malaya memaksimalkan serangan dari sisi sayap yang beberapa kali mampu mendekat ke kotak penalti Indonesia. Peluang kembali didapat Malaysia di menit ke-29, teman perdua, ada Arif Aiman yang melepaskan tembakan yang bisa ditangkap dengan mudah oleh kiper Martin Paes. Aduh, ini nih, teman perdua, petaka bagi Indonesia hadir di menit ke-35 di mana Tom Haye awalnya mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran ya terhadap Arif Aiman, teman perdua. Nah, wasit Ko Hyung Jin kemudian meninjau kembali pelanggaran tersebut melalui tayangan VAR. Hasilnya apa, teman perdua? Hasilnya tentu saja wasit memutuskan memberikan kartu merah nih kepada Tom Haye di menit ke-37. Skuad Garuda mendapatkan 2 peluang emas di menit-menit akhir babak pertama melalui sepakan dari Dan James dan juga tandukan dari Elkan Bagot yang mengenai tiang gawang, teman perdua. Okay, siapa yang greget nonton kemarin, teman perdua? Aduh, okay deh, itu dia, teman perdua, satu informasi di mana hasil timnas Indonesia versus Malaysia yang hasilnya adalah kacamata 0-0 ya, teman perdua. Pemain Garuda kita menahan imbang Harimau Malaya, teman perdua. Okay, sampai situ saja. Okay, selamat pagi untuk kamu, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. So please don't go anywhere, stay tune ya on Produa Serui, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
4: Adek, ambilin remote itu dong.
5: Minta tolong kakak.
4: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
5: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
4: Iya, terima kasih ya dek.
6: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
4: Mama.
6: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
5: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga adek.
5: Maafkan adek ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
7: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ketiadaan dan tidak beroperasinya kapal Pelni selama kurang lebih 2 minggu di wilayah Kepulauan Yapen ternyata memicu kelangkaan bahan pokok nih, terkhususnya telur ayam, teman Pradua. Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya moda transportasi laut, di mana saat ini hanya ada satu kapal Pelni nih, teman Pradua, yang beroperasi melayani wilayah Serui. Dampaknya pasokan telur ayam yang biasa didatangkan dari Surabaya dan juga Makassar terhenti total selama 2 minggu terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, para pedagang terpaksa mendatangkan pasokan alternatif dari Kabupaten Nabire dan juga Kabupaten Jayapura. Salah satu pedagang di Pasar Serui, yakni Farida, mengungkapkan teman Pradua bahwa keterbatasan pasokan tersebut tentunya berdampak langsung ya pada lonjakan biaya operasional dan harga jual di tingkat konsumen, teman Pradua. Ia menambahkan tingginya biaya distribusi di daerah tetangga ini membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual. Saat ini sendiri, teman Pradua, harga telur ayam di pasar lokal Serui ini melonjak hingga mencapai Rp85.000 peraknya, teman Pradua. Pedagang berharap

Oke, kita beralih ke informasi berikutnya teman Pro 2, masih dari Serui ya. Ada minyak goreng kita yang didistribusikan oleh Perum Bulog dilaporkan mengalami kelangkaan nih di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kondisi tersebut sudah berlangsung ya teman Pro 2 kurang lebih selama 3 bulan. Di mana kelangkaan minyak goreng tersebut terpantau saat dilakukan pemantauan langsung nih di Pasar Aroro Iroro Serui pada Senin 28 September 2026. Dikatakan teman Pro 2, minyak goreng kita sendiri sudah cukup lama sulit ditemukan ya teman Pro 2. Di mana minyak goreng kita selama ini cukup membantu masyarakat karena menjadi salah satu pilihan kebutuhan pokok yang dicari oleh konsumen. Mereka juga berharap teman Pro 2 mereka mendapat perhatian dari pihak terkait sehingga ketersediaan minyak goreng kita di Kabupaten Kepulauan Yapen bisa kembali normal. Itu dia teman Pro 2 satu informasi di mana minyak goreng merek kita yang langka di Yapen ya selama 3 bulan. Lama ya teman Pro 2, iya lama banget 3 bulan. Itu udah 1 triwulan ya teman Pro 2. Oke. Semoga saja bahan pokok di Yapen ini bisa segera tercukupi dan juga terpenuhi ya teman Pro 2. Biar kita selaku masyarakat juga tidak kesusahan teman Pro 2 dan juga tidak harus membayar lebih mahal. Karena intinya ekonomi teman Pro 2, aduh semuanya serba mahal, aduh gak suka. Oke, selamat pagi untuk kamu, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Tetap semangat meskipun hujan melanda, tetap hati-hati di jalan. Buat kamu yang di jalan harap berhati-hati, buat kamu yang di hati kapan-kapan kita jalan-jalan. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Motivasi untuk Sahabat. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 ya, Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Dingin ya teman Pro 2, dingin-dingin kayak gini, enaknya tuh makan yang anget-anget ya teman Pro 2. Dari tadi yang ada di otak saya adalah mie ayam. Ada yang sama gak nih teman Pro 2, kalau hujan-hujan pengennya yang berkuah? Oke, teman Pro 2, kita tinggalin dulu soal mie ayam dan juga kawan-kawannya. Kalian pernah gak sih teman Pro 2 tidur di saat jam kerja teman Pro 2? Kalau saya sering banget ya teman Pro 2, karena saya masuk jam 4:30, terus saya pulang jam 12 siang gitu ya teman Pro 2. Tapi jam 5 tuh siaran baru naik, dan dari jam 5 sampai jam 6 itu ada jazz music. Nah di situ deh saya tidur teman Pro 2. Tidur sejam di usia yang sekarang tuh, aduh enak banget sih teman Pro 2, tidak terbayangkan enaknya. Oke, ngomongin soal tidur di saat jam kerja teman Pro 2, ini seringkali dianggap bahwa kita tuh males-malesan gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu bekerja di sebuah kantor di Jepang teman Pro 2, ada loh yang namanya Inemuri. Inemuri ini tidur siang di kantor tidak akan membawa petaka teman Pro 2. Nah di Jepang teman Pro 2, tidur di sela jam kerja tidak dianggap malas karena terdapat istilah Inemuri yang secara sederhana diartikan sebagai tidur sambil tetap hadir teman Pro 2. Istilah ini bukan sekedar tidur siang ya untuk mengusir kantuk, tetapi berkaitan dengan bagaimana masyarakat Jepang memandang kehadiran, kesibukan, dan juga kerja keras seseorang. Peneliti budaya Jepang teman Pro 2 ini telah mempelajari praktik tidur di Jepang termasuk Inemuri tersebut teman Pro 2. Menurut penelitiannya teman Pro 2, tidur di tempat umum di Jepang dapat menjadi bagian dari kehidupan sosial dan tidak selalu dianggap perilaku malas teman Pro 2. Nah ini berbeda ya teman Pro 2 dari tidur siang biasa, di mana Inemuri ini tidak selalu berarti seseorang benar-benar meninggalkan aktivitas yang sedang berlangsung. Strager menjelaskan teman Pro 2 bahwa orang yang melakukan Inemuri ini tetap diharapkan bisa kembali terlibat ketika dibutuhkan. Karena itu teman Pro 2, konteks dan juga cara seseorang tidur pun menjadi sangat penting ya teman Pro 2. Nah dalam situasi tertentu teman Pro 2, seseorang juga bisa ya memejamkan mata dalam rapat tetapi tetap berada di tempatnya dan juga siap kembali mengikuti pembicaraan ketika diperlukan teman Pro 2. Ini kalau dalam bahasa Papua dong bilang tidur-tidur ayam gak apa ya. Nah teman Pro 2, penelitian Stranger sendiri menyebutkan ya praktik tidur di ruang publik tersebut bahkan ditemukan dalam berbagai situasi, mulai dari perjalanan, teman, perpustakaan, kafe, hingga rapat dan juga kegiatan belajar teman Pro 2. Nah teman Pro 2, mungkin di antara kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih tidak dianggap malas sedangkan di Indonesia sendiri kalau kita tidur di saat jam kerja tuh dianggapnya ih kok malas sampai. Nah ternyata teman Pro 2, salah satu alasan Inemuri bisa diterima adalah kaitannya dengan etos kerja. Karena dalam budaya Jepang teman Pro 2, rasa lelah setelah bekerja keras dapat dipandang sebagai tanda bahwa seseorang memang sedang menjalankan tanggung jawabnya. Jadi tidur sebentar karena kelelahan tidak selalu dibaca sebagai keengganan bekerja ya teman Pro 2. Akan tetapi teman Pro 2, penerimaan terhadap Inemuri juga tidak selalu sama untuk semua orang. Karena teman Pro 2, posisi seseorang dalam hierarki sosial dapat mempengaruhi seberapa bebas ia melakukan Inemuri. Contohnya teman Pro 2, karyawan yang lebih muda atau baru masuk di Jepang cenderung diharapkan tetap aktif. Sedangkan orang yang lebih senior atau memiliki posisi yang lebih tinggi memiliki ruang yang lebih besar untuk beristirahat teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, Inemuri ya, tidur di kantor tanpa dicap sebagai seorang pemalas. Kayaknya saya butuh ini deh teman Pro 2. Oke, selamat pagi untuk kamu teman Pro 2, hujannya masih deras aja nih di luar. Jadi buat kamu yang menantikan gitu ya berhentinya hujan di hari ini teman Pro 2, yang mau ke tempat kerja menggunakan kendaraan beroda 2, jangan lupa untuk menggunakan mantel.
pakai sendal dulu aja ya teman Pre2, sendal jepit. Nanti kalau soalnya kalau kamu langsung memakai sepatu, takutnya sepatu kamu menjadi basah teman Pre2. So jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sejenak. So please don't go anywhere, stay tune ya on Pre2 Serui, teman terbaik kamu.